Jo, good afternoon, Bukmak. Kaya aku boleh yang kumpul lah. Jaga tu jaga aku show. Ada pun tengah my one. Kau tu terdil. Yo, kau first cari utun. Mana kaya aku? Kau anak lo kawan kan dah weh. Mana kaya aku Ryan. Kau mana kaya merja? Kau Dragon. Mengama yang radio 88.9.

0: Aib.
1: Nih.
0: Ayo kodolanya. Numan bala dolanya. Tanggum numan lingko tanggum. Meapun. Ayo, mari marah ma. Paramit bet tuna berapa tak tar. Ayo urit nyata lung tuna. Lokara lokara lokara tawar. Ap nama kenyelur kut na. Wala jenis brilliant na unala kalmak mo ya. Brilliant na wala hari yang duk duk meri. Koking arah ni meapununya sharing. Kira mama. Pengurunya nama ngara ayo orang meri kopar berakun. Ayo kopar ni meri orang ni meri ya. Kakurku family unala kalmak mo sande. Pengurunya tawar ni. Pala kira mama. Bulap. Kira mama bulap. Pulap na di pula nambah title dar ka ero wala kana me apununya ah to la makya bijo era ngora ulurukut na mak aya man bunga ngade biru marci marama ka bunum biru ngade biru ka bo mere gune ibala jaban ngale mro oro ka yo to la na waptunya dare bumo nya ga ye yodop ton ai ne bumum ja dara na julo do la black kon ya to la nya na nya ne bumum wala la ngare bumba bi ngal mak ne ka bek kula dara ero wal mak la la te bay ngun ara ja ne ko ta ngura litan ni ura ara ja e tire nya ai nya mere ko nya ne bo mere ja ngare bumba me apun nya marama ngare bumba na bala bala upin black kon la bala waptu la na ko ni enda me bumba
1: ma ya ja muti ke ngali ni
0: e ara me ngun na bumba na bala kala
1: kala ri na ka ni na yo tara ja yo ko nya
0: Ya, aku tu lepas anda.
1: Ek, ini bawa birat taking ini belacin.
0: Lala, tu lewat. Aku tu pernah bumbung je back for light off.
1: New thinking.
0: Lala, tu lewat jawab. Turun lala, bayar guna dua ibu jadi. Lala,
1: tu berumur macam mana? Bayar guna berumur macam
0: Bukti lo, boleh pergi kerja dua ibu light on, bayar guna dua ibu jawab.
1: Kena. Kaje utaramu ah.
0: Raju mana baru je open door, orang tua tu baru ni lah orang. Ada banyak orang tua ini.
2: You're listening to Yolngu Radio, Milingin B.

0: The time is 1 o'clock.
1: Yo, bookmark. Ada aku biji menunggur ke tiada orang tanda artsko ke nomga ngama 88.9 FM toa yulung redengo. Yo yo.

0: New book mark pengalama rock hour Wednesday 7 PM Thursday 4 PM ka Saturday 8 PM Daily Radio 88.9 FM.
1: Tidak melayang aina, tidak melayu buanan, aje berandung.

0: Jalan.
1: Gampang. Gampang. Gampang. Gampang. Gampang. Gampang. Gampang. Gampang. Gampang. Gampang. Gampang. Gampang. Gampang. Gampang. Gampang. Gampang. Gampang. Gampang. Gampang. Gampang. Gampang. Gampang. Gampang. Gampang. Gampang. Gampang. Gampang. Gampang. Gampang. Gampang. Gampang. Gampang. Gampang. Gampang. Gampang. Gampang. Gampang. Gampang. Gampang. Gampang. Gampang. Gampang. Gampang. Gampang. Gampang. Gampang. Gampang. Gampang. Gampang. Gampang. Gampang. Gampang. Gampang. Gampang. Gampang. Gampang. Gampang. Gampang. Gampang. Gampang. Gampang. Gampang. Gampang. Gampang. Gampang. Gampang. Gampang. Gampang. Gampang. Gampang. Gampang. Gampang. Gampang. Gampang. Gampang. Gamp